Tata neni awa bebe la nyonka kidari ye ya fama ala koson tela koson olonera ne galon ni ala makiti koko la dunya okote sekake ala ilahinera ala jigironya.